0: latsmu ramion mitakalupata vidipinanana izanzon malazakaifa
1: tumkulas tumkvavi.